0: I'm doing not just physical things, but I have spiritual powers from God as well, from the Godhead, power from the Godhead, from the most original, from the most incredible, from the most powerful. So do not think that I'm too old to rescue you. I'm still giving initiations, and they still have the same blessing, bliss, and powerful attribute given to them. You can read some of the headlines and the stories many of my so-called disciples have told by their own mouths, by their own writing.
1: Saya diinisiasi di Taiwan atau Formosa pada tahun 2019. Saya sangat beruntung telah menerima inisiasi dan karunia. Semuanya dimulai pada tahun 2000 ketika saya melihat video ceramah guru di sebuah acara. Saya meneteskan air mata dan bertanya-tanya, siapakah wanita yang luar biasa dan welas asih itu? Setelah itu, saya berdoa sambil menangis. Semoga keinginan saya untuk berjumpa guru dikabulkan, yang saya yakini sebagai Buddha hidup dalam kehidupan ini sebelum kematian saya. Pada

0: I'm doing not just physical things, but I have spiritual powers from God as well, from the Godhead, power from the Godhead, from the most original, from the most incredible, from the most powerful. So do not think that I'm too old to rescue you. I'm still giving initiations, and they still have the same blessing, bliss, and powerful attribute given to them. You can read some of the headlines and the stories many of my so-called disciples have told by their own mouths, by their own writing.
1: Saya diinisiasi di Taiwan atau Formosa pada tahun 2019. Saya sangat beruntung telah menerima inisiasi dan karunia. Semuanya dimulai pada tahun 2000 ketika saya melihat video ceramah guru di sebuah acara. Saya meneteskan air mata dan bertanya-tanya, siapakah wanita yang luar biasa dan welas asih itu? Setelah itu, saya berdoa sambil menangis. Semoga keinginan saya untuk berjumpa guru dikabulkan, yang saya yakini sebagai Buddha hidup dalam kehidupan ini sebelum kematian saya. Pada tanggal 25 Agustus 2019, saya diinisiasi. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Agustus, kami semua dibawa ke asram Newland untuk bertemu guru. Hari itu, doa 19 tahun saya menjadi kenyataan. Saya melihat guru dengan mata kepala sendiri, begitu terang, begitu terang. Ketika guru memasuki aula, yang saya lihat hanyalah ziliun-gaziliun cahaya keemasan yang terang. Guru dipenuhi cahaya. Saya diliputi kedamaian dan ketenangan. 3 hari setelah inisiasi, saya mendapat penglihatan batin tentang guru yang mengeluarkan kawat berkarat dari dalam diri saya. Yang saya pikir adalah karma buruk saya sebelumnya, dan menunjukkan kepada saya seorang bayi yang baru lahir yang dibawa guru dari surga. Dan pada tanggal 19 Agustus 2024, dalam meditasi Kuan Yin saya, saya